Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Periode dari tahun teman terbaik kamu, kita lanjut lagi ya. Dan untuk sepada di pagi hari ini, hari Minggu 13 September 2026. Nah teman Pro 2, kita ke informasi dari Liga Inggris. Arsenal jaga tren positif, Sunderland siap beri perlawanan. Nah, Arsenal berusaha mempertahankan tren positif saat menghadapi Sunderland pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 di Stadium of Light. Pertandingan Sunderland kontra Arsenal dijadwalkan berlangsung pukul 2 waktu Indonesia Barat, Minggu 13 September 2026. Nah, Arsenal Sunderland ini memiliki modal pengalaman ya dari pertemuan kedua tim masa lalu. Waduh, ini udah pekan keempat guys ya. Oke, selengkapnya informasi olahraga ini dapat kamu baca ya di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
1: Ya teman pro 2, kita ke informasi selanjutnya nih. Indonesia raih emas speed relay campuran di Guiyang. Nah, tim panjat tebing Indonesia merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series Guiyang. Pasangan Raharjati Nur Samsa dan Rajia Salasabila ini menaklukkan tim tuan rumah Tiongkok 2 pada babak final. Nah, kemenangan ini menandai raihan medali emas pertama bagi Rajia Salasabila sepanjang kompetisi tahun 2026. Selengkapnya, kamu bisa baca informasi ini di rri.co.id.
0: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Kelas Guru JJ.
1: Anak-anak, ya. Ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren gak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
3: ya,
1: coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya, kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita.
3: Abis ini pasti kita jalan-jalan ke
2: mall. Diskon ya, dari diskon.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi ibu guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mol adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja, ada gram ya.
1: Harga emas mahal loh. Mol ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gros. Tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall, Bu, saya kan banyak, Bu.
1: Bayu, ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.
3: Terusin, Bu.
1: Terusin ya.
2: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
3: Iya.
1: Pasti. Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro? Ada yang tahu?
2: 2 kali ya, Bu.
1: Bukan. Tetapan Avogadro itu dinyatakan dengan L besar. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10^23.
2: Bu, nggak bisa ringkas 7.000 aja deh, Bu.
1: Enggak. Ini sudah ditetapkan dari sononya, kamu terima aja.
2: Toko sebelah bisa murah.
3: Iya, tajep cuat aja si Inci kemarin.
1: Contohnya ya, satu mol air artinya berapa? Yo, satu mol air artinya sekian gram air yang mengandung 6,02 kali 10^23 molekul air.
3: Saya udah lupa ya.
2: Iya.
1: Mana lupa?
3: Itu satu kali berapa tadi?
2: 1 kali 24 jam yang kita ingat, Bu.
3: Lapor.
1: Itu kalau satu mol air. Satu mol besi artinya apa?
3: Berat, Bu.
1: Satu mol besi artinya sekian gram besi yang mengandung 6,02 kali 10^23 atom besi.
3: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
1: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
3: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
2: Itu dia.
3: Iya.
2: Besok-besok dia harus main ke supermarket.
3: Iya.

0: Untuk di pasar baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di pasar baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa tahunan teman terbaik kamu. Kali ini balik lagi kita di obrolan sepada ya teman Produa. Kita bakal ngebahas ini sesuatu yang ya pastinya menarik ya untuk budaya dan juga pariwisata yang ada di daerah kita. Nah, untuk topik yang bakal kita bahas tentang pariwisata dan budaya Sangihe di mata anak muda ya. Kayak gimana sih? Oke, ini nanti bakal kuspilkan ya untuk kamu ya. Ini dulu nih. Mungkin ya secara umumnya ya teman Pro 2. Mungkin kalian kayak ini, sadar enggak sih kalau ya belakangan ini tempat wisata di Sangihe itu kayak apa ya? Sebelum Gunung Awu tuh ya pasti kita ini berbagai persepsi ya. Sorry nih berbagai persepsi. Ada yang bilang bukan hanya musibah, ada yang bilang kelalaian dan masih banyak lagi ya. Nah, ini tempat-tempat wisata ini sering jadi apa ya, kayak FYP ya di TikTok sama di Instagram, di Reels, Facebook juga kayak begitu sih. Nah, jadi sudah keren-keren ya pastinya ya. Nah, dari kayak dari gunung api bawah laut, ada pantai-pantai ya, dari Pananwareng, pantai apalagi itu satunya lagi ya. Kapehetang, ada pantai Embuhanga juga. Kemudian ada air terjunnya juga tuh, walaupun di walaupun panas ya cuaca sekarang tuh, kayaknya air terjun juga ada lose, ada tanjung, ada pokoknya ada banyak deh. Nah, itu kok konten visualnya itu kayak apa ya, kalau di TikTok sih yang FYP kayak apa Pak Kape Hetang ya kalau nggak salah sih, itu sering-sering ya. Oh, puncak benua ya kalau nggak salah, kayak gitu sih. Nah, jadi ini ya teman Pro 2. Tapi ini sebagai anak muda Sangihe ya, kebanggaan kita itu jangan cuma ya mandek di pantai, di gunungnya aja ya. Ada satu hal yang bikin pariwisata Sangihe itu beda dari tempat lain dan juga lebih kayak punya jiwa ya, punya chemistry gitu ya. Oke, yaitu adat dan budaya Sangihe. Nah, coba ya bayangin nih, kita foto-foto di spot yang cakep ya di daerah kita nih, tapi kita juga paham sejarahnya. Kayak ada tamu tuh kemarin, tamu dari luar daerah ya, tamu RR itu kayak dari datang ke sini terus diajak healing ya, diajak keliling-keliling ke tempat-tempat yang punya sejarahnya. Mungkin dari apa aja ya, rumah raja kalau nggak salah ya, rumah raja, terus apalagi ya tempat-tempat yang punya, yang bisa dikunjungi dan itu punya sejarah ya. Museum Santiago ya, itu juga kayak begitu sih. Jadi ada sesuatu yang akan menambah pengetahuan ataupun wawasan kita. Atau pas kayak ada ini festival kemarin tuh ya, tahun kemarin, kita gak cuma nonton tapi kita ikutan melestarikan, kayak gitu ya. Nah, mungkin ada contoh lain nih, kayak musik bambu gitu kan, ada musik keroncong, apa ya, bukan sih, lebih ke orkes ya, orkes kalau kita ya. Nah, lebih ke orkes ada tuh di sini. Itu keren, pokoknya keren deh pastinya. Luar biasa sih. Jadi kamu bisa jalan-jalan di Kabupaten Kepulauan Sangihe nih, bukan hanya tempat aja begitu ya yang kamu datangi, tapi kita bakal tahu juga tentang gimana sih sejarah atau ada true story dari tempat-tempat tersebut ya.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.

Ya balik lagi masih di obrolan sepada teman Pro 2. Oke, kalau tadi ada ini ya, tentang tempat-tempat yang bisa dikunjungi ya, yang bisa dikunjungi di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan punya sejarahnya gitu ya. Oke, nah kita masih ngomongin tentang budaya ya dan pariwisata Sangihe di mata generasi muda. Hal yang lain juga yang kayak apa ya, kayak anak-anak muda sekarang tuh udah kreatif. Nah budaya kayak tari upase, tari gunde pun itu kalau dibikin kayak versi modern tanpa menghilangkan nilai aslinya, itu pasti bakal memikat mata dunia juga ya guys ya. Nah kayak tanggal 31 Januari itu perayaan Turude. Nah kan bukan hanya di daerah kita aja yang melaksanakan itu, di daerah-daerah lain sampai-sampai ada yang kemarin tuh di Korea Selatan malah bikin Turude kan, gini, keren banget kan. Nah itu dia, itu warisan-warisan yang mahal ya tentunya dan punya nilai yang tinggi deh pastinya. Itu bisa dijadikan satu momen ataupun satu kesempatan untuk bagaimana kita promosikan bahwa di daerah kita punya hajatan tahunan nih, ini namanya, dan itu dilaksanakan ataupun dilakukan bukan hanya di daerah kita aja ya, tapi di daerah-daerah lain tuh melakukan itu. Nah kemudian ini lagi nih guys, tugas kita ya, pastinya ini menjadi tugas kita nih sebagai generasi muda. Tugas kita sekarang bukan cuma jadi penonton di daerah sendiri. Kita punya smartphone, internet juga kita punya ya, yang bisa kita akses di mana-mana nih. Ya jadi konten kreator buat daerah kita sendiri itu keren, kayak keren banget ya. Bukan hanya konten yang biasanya kalau kita spesialis kayak kita biasa konten isinya, konten kita tuh yang kata-kata atau ada konten tentang kebiasaan atau apapun itu. Nah kayaknya itu hal itu bisa kita buat atau di saat kita pengambilan gambar ataupun videonya tuh di daerah, di tempat-tempat yang berhubungan dengan pariwisata ataupun punya hubungan dengan budaya, itu pasti keren banget. Itu sih dari berbagai sumber aja ya teman Pro 2.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Bro, dari teman-teman terbaik kamu, dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, nah kita masih ini ya, membagikan informasi tentang pariwisata dan budaya Sangihe ya di mata generasi muda. Jadi nih teman Pro 2, kalau tadi mungkin dari dari tariannya, kemudian alat musik tradisionalnya, kemudian ada tempat-tempat wisatanya, ada tempat bersejarah yang bisa dikunjungi. Nah, jangan dilewatkan juga nih guys, yaitu kuliner. Ah, oke, kita juga punya kuliner ya, yaitu jangan lupa ya. Ini pas kayak kalau kamu lagi pada kayak lagi makan atau lagi pada konsumsi, lagi pada nikmati ya. Nikmati cemilan-cemilan hasil dari UMKM lokal kita. Terus kayak kuenya tuh atau kulinernya tuh itu berhubungan dengan lebih kayak ke apa, kekhasannya daerah kita ya, kayak dari sagu-sagu begitu ya. Kayak kalau kue kan ada bagia, ada bangket, ada apa lagi ya, udah jadi lapar nih. Kemudian sekarang tuh nambah lagi kayak keripik kelapa tuh kemarin, ada lagi kue-kue yang berbahan dari sagu yang dibuat, ya pasti dibuat sekeren, seasik mungkin ya. Apa gulung kemarin ya, kalau gak salah gulung. Nah, biar dunia luar tuh tahu ya kalau Sangihe itu paket lengkap. Alamnya indah, budayanya kaya, makanannya enak. Jadi kalau kamu lagi pada nikmati makanan-makanan ataupun kuliner-kuliner khas daerah kita tuh, jangan lupa buat pasang di story kamu atau posting juga di sosial media kamu. Nah, itu biar orang-orang di luar Sangihe juga ataupun orang-orang yang datang tuh dari luar Sangihe ke sini tuh bisa tahu gitu sih. Dan ya ingat ya, apa sih semboyan leluhur kita sumaikai ke hage, jadi berani menghadapi tantangan. Tantangan kita sekarang tuh teman Pro 2 itu adalah membuktikan kalau anak muda Sangihe itu tidak lupa sama akarnya. Wah, gitu ya. Mungkin nanti kalau kamu hari ini punya jadwal atau punya agenda untuk melakukan ataupun mau pada jalan-jalan, dan dia beberapa poin tadi itu masuk di dalam list perjalanannya kamu, jangan lupa ya, kamu langsung ini hunting foto, bikin video pendek ya, dan pakai tagar explore Sangihe atau budaya Sangihe gitu ya. Oke, ini teman Pro 2 ngomongin tentang daerah-daerah ya dengan budayanya. Nah, besok tuh di Bintang Radio RRI tahunnya 2026, para peserta Bintang Radio akan membawakan lagu daerah. Nah, di situ tuh gimana ya, nanti kita bakal lihat, bakal tahu ya, bakal lihat, bakal dengar, bakal pokoknya kalau kamu mau pada nonton, silakan bisa datang ke RRI Tahuna pada pukul 2 ya, pukul 14 atau jam 2 siang di RRI Tahuna. Kita udah nyiapin tempat juga buat kamu yang pada nonton langsung ya, penampilan dari penyanyi-penyanyi favorit kamu yang udah ikut Bintang Radio ya. Kemudian juga ada footing-footingnya juga, sekarang tuh masih jalan ya kalau nggak, iya, oh benar masih jalan tuh, nanti ditutup besok tanggal 14 September. Nah, di situ itu merupakan itu nanti bakal ditutup sampai penampil terakhir ya. Dan ini juga nih guys, apa namanya tuh, selain itu apa, footing ini merupakan 30% dari hasil penilaian juri ya. Penilaian juri 70%, 30%-nya untuk hasil footing. Nanti akan di kumpulin semuanya, diakumulasi nantinya sama penampilan di minggu kemarin, di hari Senin kemarin tuh, untuk lagu-lagu pop ya.
Oke, mungkin udah cukup lengkap nih ya informasi untuk kamu ya guys.

0: Jakarta, ibu kota Indonesia ini punya banyak cerita. Salah satu cerita yang bisa ditemui di kota ini adalah kisah tentang bangsa samudra di Museum Nasional. Sebuah museum yang menyimpan sejarah panjang bangsa ini.
1: Kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harus...
2: Entah itu siapa yang mulai kata penaklukan, itu sebetulnya berpangkal dari cerita para raton tentang Pamalayu.
0: Karena ada patung gajah di pekarangan depan museum, rakyat Jakarta menyebut gedung ini dengan Museum Gajah. Masuk ke Museum Gajah, perhatian pengunjung biasanya langsung tertuju kepada si Raja Arca. Ilmuwan kolonial mendapati Bhairawa, karena paling besar, ia dijuluki Raja Arca di Museum Nasional ini.
2: Itu kalau lihat gaya seninya itu dari Majapahit. Dibawa langsung dari Majapahit ke situ.
0: Dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, yang salah satu dari 4 keturunan raja di daerah ini, memimpin rakyat dari kelarasan Batanghari itu datang ke Museum Gajah, menengok si Raja Arca dan Amogapasa dalam rangka perayaan yang mereka sebut sebagai Festival Pamalayu.
1: Kita pemerintah melalui para sejarawan dan juga para tokoh-tokoh adat di sana, kita mengangkat dan juga meluruskan sejarah tentang ekspedisi Pamalayu dengan ada masalah dengan Singosari yang harusnya dari zaman dahulu sudah membuat suatu

0: persatuan yang luar biasa, tanpa ada pesawat, tanpa ada mobil. Nah, kita semuanya Indonesia sudah bersatu dan luar biasa. Dan itu karena ada arcanya Amogapasa. Nah, di situ melambangkan kasih sayang.
1: Adalah Bambang Budi Utomo, arkeolog senior dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu sudah sejak tahun 1980-an melakukan penelitian di reruntuhan Kerajaan Dharmasraya ini, menemukan ada yang salah dengan pengertian ekspedisi Pamalayu. Menurutnya, ekspedisi pada abad ke-13 atau 22 Agustus 1286 oleh Kerajaan Singhasari adalah untuk menjalin persahabatan dengan Melayu Dharmasraya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Ekspedisi tersebut sebagai bentuk bala bantuan untuk mencegah invasi Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi bukan untuk penaklukan Jawa atas Sumatera.

0: 5'9", brown eyes.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: baru saja kamu dengarkan.
1: Spada. Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, teman Prodo, musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah mulai berdampak terhadap harga berbagai komoditas pangan di Kabupaten Minahasa. Kondisi tersebut terlihat dari kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasar tradisional Kawangkoan dalam 2 pekan terakhir. Kepala Pasar Tradisional Kawangkoan Mies Walangit mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas seperti cabai, tomat, sayuran, dan buah-buahan. Kondisi cuaca kering berkepanjangan turut mempengaruhi ketersediaan dan harga komoditas yang dipasarkan kepada masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, teman Pro 2, pemerintah dan masyarakat Desa Sendangan, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa berharap adanya perhatian Balai Sungai Provinsi Sulawesi Utara terhadap kondisi saluran air Rano Weling yang terdampak longsor. Hukum Tua Desa Sindangan Raul Solak mengatakan pintu masuk air dari hulu menuju saluran Rano Weling mengalami penyempitan akibat tertutup material talut yang longsor.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 Kantor Pos Indonesia Cabang Kawangkoan Kabupaten Minahasa tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat meskipun daerah tersebut mencapai tengah menghadapi El Nino dan kemarau yang panjang. Peningkatan pendapatan masih berpeluang lebih besar apabila layanan teller dapat dikembalikan ke kantor pos Kawangkoan. Dan teman Pro 2, peningkatan aktivitas pengiriman juga didukung kerjasama dengan platform berbagai perdagangan daring. Dan kerjasama dengan Shopee membuat volume pengiriman barang melalui kantor pos Kawangkoan semakin meningkat.
1: Info Pro 2.
0: Demikian info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Minggu 13 September 2026, dan selamat pagi.

0: ai Foyer Info.
1: Neng, jual mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 2 masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini bareng Ami hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Iya teman Produ 2, juga waktunya kita di Produ 2 Hits List request lagu. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu bisa langsung join di WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon teman Produ 2 di 0812-5503-8772. And then sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Kunto Aji dengan Berani Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Produa Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu masih di Produ Hits List edisi hari ini. Dan sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, teman Produ, kami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu informasi dari rri.co.id. Teman Produ, girl group Dara Muda resmi merilis single perdana bertajuk Alasan pada 26 Agustus 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan lagu tersebut dapat dinikmati di berbagai platform musik digital seperti Spotify, YouTube Musik, TikTok, dan juga Instagram Reels, teman Produa. Dan juga Dara Muda beranggotakan 4 remaja jebolan dangdut Akademi 7, yakni Cantika, Della, Dinda, dan juga Suci, teman Produa. Dan mereka bernaung di bawah label 3D Entertainment dan mengusung genre hip-dut, perpaduan hip-hop dengan nuansa dangdut sebagai warna musik utama grup tersebut. And then bersama dengan perilisan lagu, video musik Alasan turut tayang pada hari yang sama, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube 3D Entertainment, teman Produa. Dan juga video tersebut menampilkan visual penuh warna dan nuansa ceria yang juga mempresentasikan karakter girl young and cute yang menjadi identitas Dara Muda ya, teman Produa. Dan juga grup ini pertama kali memperkenalkan diri ke publik pada konser Dangdut Akademi tanggal 31 Maret 2020-nya. Dan setelah kedekatan keempat member terjalin sejak masa karantina kompetisi, genre hip-dut dipilih karena dinilai sesuai dengan karakter mereka yang energik, playful, dan memiliki kepribadian yang berbeda-beda tentunya. Dan salah satu member, Cantika, mengungkapkan proses rekaman Alasan menjadi pengalaman baru yang menyenangkan karena sebelumnya mereka lebih sering tampil secara individual. So, teman Produ, Alasan diharapkan menjadi pintu pembuka bagi Dara Muda untuk terus menghadirkan karya yang mempresentasikan semangat anak muda tentunya. Dan langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu dengan Dara Muda Alasan. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: call it ice cream. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi ice cream kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, mangga. Udah kayak merek

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 11 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Prodo Hits List Request Lagu edisi hari ini. Dan teman Prodo, kita dengarkan lagu yang sudah di request ya. Teman Prodo di hari ini ada lagunya Sia and Miki dengan Aku Dah Lupa, juga lagunya Tiara Andini dengan Adu Bola Mata Indian, lagunya dia dengan Ea. Oke, langsung saja Ami hadirkan secara berturut-turut, dan buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
3: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Waktunya Produa Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hits List edisi hari ini. Teman Produ, penyanyi Brenda Yivabel resmi merilis single terbarunya berjudul 1000 Tahun pada 4 September 2026, teman Produ. Dan lagu ini kini dapat dinikmati di berbagai platform musik digital seperti Spotify, YouTube, TikTok, dan Apple Music. And then 1000 Tahun mengangkat cinta juga cerita tentang seseorang yang masih memilih menunggu dan menyimpan harapan agar orang yang dicintainya kembali meski waktu terus berjalan tanpa kepastian, teman Produ. Dan juga melalui lirik dan melodinya, lagu ini menggambarkan sisi cinta yang belum selesai. Bukan tentang kehilangan semata, melainkan tentang harapan yang tak kunjung padam, ya teman Produ. Dan salah satu bagian lirik yang menjadi inti cerita lagu ini yaitu 1000 tahun pun kan ku tunggu, pulanglah kapanpun kau mau, jatuh cintalah kepadaku lagi, ku di sini harap hadirmu tuh kembali. Wow, sungguh luar biasa ya teman Produ, dan lirik tersebut menggambarkan sosok yang tetap membuka pintu bagi cinta yang pernah ia miliki meski mungkin sempat mencoba melupakannya berkali-kali. Dan dari sisi musikalitas, 1000 tahun dibangun dengan aransemen yang mengalir dan memberi ruang bagi karakter vokal Brenda yang lembut dan penuh penghayatan. So, juga perpaduan ini dirancang untuk membawa pendengar semakin larut dalam nuansa emosional cerita yang diangkat teman Produ. Dan Brenda menyampaikan bahwa melalui lagu ini ia ingin menghadirkan pengalaman mendengarkan yang tidak hanya dinikmati tetapi juga dirasakan, dan sebuah cerita tentang kesetiaan pada perasaan yang belum benar-benar berakhir. Dan bagi pendengar yang pernah mengalami momen menunggu seseorang untuk kembali, buat kamu ya teman Produ, 1000 tahun lagi hadir sebagai lagu yang diharapkan dapat menemani perasaan kamu. Sobat kamu yang mungkin ada di posisi saat ini, lagunya Brenda juga akan mewakili suasana hati kamu seperti itu ya teman Produ. Dan langsung saja kami hadirkan dari Brenda dengan 1000 tahun. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati

0: Hitlist.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan 45 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti 15 menit lagi waktu kita di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Dan kita dengarkan lagu yang sudah di request teman Pro 2 di sesi yang terakhir ya, dengan lagunya Rizky Febian juga Adrian Khalif dengan Alamak, dan Marion Jola dengan Baik teman Pro 2. Juga lagunya Piche Kota dengan Bahagia Lagi. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami tutup kebersamaan kita di program acara Pro 2 Hits List edisi hari ini, Minggu 13 September 2026, teman Pro 2. Dan tentunya terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu. Dan buat kamu yang belum berkesempatan untuk bergabung, teman Pro 2, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Dan seperti biasa setiap harinya pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya teman Pro 2, kita dengarkan satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Proses dari Blood for Life. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
4: Hey, what's up, Blood? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau

merasakannya, pasti Kang hebat sekali. Buktikan kalau Kang bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: I'll tell you though.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
4: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki ake daraki ake munde ipehiking ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat, air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan kebahagiaan.
2: Sampai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
4: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
3: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
4: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
3: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
5: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 33 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM edisi hari ini. Teman Prodo, antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan Festival Budaya Teluk Berau 2026 yang digelar di Kampung Mambunibun, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Sabtu 12 September 2026. Dan kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut, teman Prodo juga menunjukkan respon positif terhadap upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal. Enden, salah satu warga sekaligus pelaku UMKM lokal dari Kampung Fior, Distrik Arguni, jujur mengapresiasi pelaksanaan Festival Budaya Teluk 2026. Dan menurut Jujo, teman Prodo, Festival Budaya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mengenal berbagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dan selain aspek budaya, pelaksanaan festival juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang hadir. Dan teman Prodo, Festival Budaya Teluk Berau 2026 dengan tema juga menghadirkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Dan pasar barter tradisional menjadi salah satu daya tarik utama sekaligus atraksi seni permainan lokal dan keterlibatan pelaku UMKM. Dan antusiasme warga dan keterlibatan pelaku usaha menunjukkan festival tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya teman Prodo, tetapi juga kegiatan tersebut berpotensi menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan promosi produk lokal. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Kris, bukan QRIS.
7: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
8: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dan

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Sunday mornings were your favorite.

menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi UMKM. Teman prodi pemanfaatan potensi sumber daya lokal serta adaptasi teknologi digital menjadi kunci utama pergerakan ekonomi kreatif di Maluku. Dan pesan tersebut mengemuka dalam bincang-bincang interaktif UMKM Bicara Pro 1 RRI Ambon. Teman prodi 3 brand lokal yakni Pore Amboynya, Freshly Mora dan juga John House membagikan pengalaman mereka dalam membangun usaha berbasis pemberdayaan masyarakat. Dan owner John House, Putri Sakia Wulandari, menegaskan bahwa usahanya tidak sekedar mencari keuntungan materi semata. Dan dampak sosial senada diungkapkan Winda Tania. Untung dari Pur Amboynya, teman produk melalui bisnis minuman buah sayur dan sayur lokal. Tanpa pengawet, ia melibatkan warga sekitar untuk proses pengupasan hingga pembelaan kemasan. Dan terkait pemasaran, Winda Tania menyebut efektivitas jejaring sosial. So, teman produk di sisi lain, Satya Yudhistira dari Freshly Mora membuktikan bahwa keterbatasan modal awal bukan penghalang untuk berwirausaha. Dan juga memanfaatkan kompetisi proposal wirausaha di kampusnya, ia berhasil mengembangkan bisnis kuliner yang aktif, juga meramaikan berbagai event dan festival kota. Dan sebagai langkah nyata, teman Produa mendekatkan diri dengan konsumen, para pengusaha muda siap memamerkan produk-produk inovatif dalam festival kuliner RRI Ambon yang diselenggarakan pada 1 hingga 2 September 2026 di halaman RRI Ambon. Selengkapnya informasi ini teman Produa juga bisa kamu baca kembali di website rri.co.id.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga edisi hari ini. Teman Prodo, Chelsea harus puas berbagi poin dengan Hull City usai bermain imbang 2-2 pada laga primer Inggris 2026-2027. Dan pertandingan pekan keempat kompetisi tersebut berlangsung di Stadion Stamford Bridge Sabtu 12 September 2026. Dan teman Prodo, Chelsea sempat unggul lebih dahulu melalui Morgan pada menit ke-7. Namun Hull City mampu membalikkan keadaan sebelum babak pertama berakhir melalui 2 gol Mohamed Bellumi. Dan teman Prodo, João Pedro kemudian menyelamatkan Chelsea dari kekalahan dan sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66 hingga akhirnya Chelsea versus Hull City berakhir 2-2. Dan teman Pro 2, Chelsea terus menekan dan mendapat peluang tambahan melalui Pedro Neto, namun peluang tersebut belum menghasilkan gol kedua. Dan Hull City perlahan keluar dari tekanan teman Pro 2. Pada menit ke-28, kesalahan lini belakang Chelsea dimanfaatkan Mohamed Bellumi menerima bola dari Ryan Giles dan juga melepaskan tendangan full yang menaklukkan Emiliano Martinez dan skor akhir dengan 2-2. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di website rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anak.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit, atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu, 30 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi olahraga. Teman Prodo, pelatih Persib Igor Tolik mengucapkan selamat kepada Persija atas kemenangan mereka. Dan baginya kemenangan itu ibarat final Liga Champions. Persija sukses menang 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 12 September 2020. Dan dua gol Persija dicetak oleh Alexander dan Ivan. Sedangkan gol Persib dicetak oleh Balsa Sikuli. Teman Prodo, pelatih asal Kroasia itu menilai timnya tampil kurang baik selama 60 menit pertama. Dan perubahan pada 30 menit terakhir membuat permainan mereka lebih sesuai harapan. Enden Luka Manalo mengaku pertandingan menghadapi Persija menjadi fokus utama mereka. Enden Persija dinilai sedikit lebih beruntung terutama pada akhir pertandingan. Informasi ini selengkapnya teman Pro 2 di website rri.co.id.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wah, barang apaan tuh?
5: Bagus juga.
6: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
4: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
7: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Santai siang di Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodway FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Prodo FM, teman terbaik kamu, pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan informasi olahraga yang terakhir di kesempatan siar hari ini ya teman Prodo. Teman Prodo, Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah mengalahkan Sunderland 2-0. Dan laga pekan keempat ini berlangsung di Stadium of Light Minggu 13 September 2026. Teman Prodo, dua gol tim Meriam London itu dicetak oleh Bruno dan tendangan penalti oleh Saka Bukayo di menit ke-97. Dan teman Prodo, Sunderland memperoleh kesempatan tendangan penalti pada menit ke-56. Namun tendangan Enzo Livi dapat diantisipasi oleh David Raya. Dan peluang emas pertama diciptakan oleh Saka Bukayo yang tendangan jarak jauh dapat dengan mudah diselamatkan oleh kiper Robin Roefs. Dan teman Prodo, Arsenal kembali mengancam gawang tuan rumah lewat tendangan Gabriel yang melebar tipis dari sasaran. Disusul tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh kiper tersebut. And then di babak kedua, Michael Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno untuk menggantikan bek Lewis Kelly. Dan teman Prodo, NC Konsa menjatuhkan Ballards dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Dan Enzo Livi maju sebagai Algojo. Namun ia gagal memecah kebuntulan gol setelah tendangannya dapat ditepis kiper Raya. Pemain pengganti Bruno berhasil membobol gawang dengan tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Dan teman Prodo, Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa Arsenal unggul 3 poin di puncak klasemen. Sementara itu, teman Prodo, Sunderland harus puas berada di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Informasi selengkapnya teman Prodo di website rri.co.id. Dan kami hadirkan kembali satu lagu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif teman Prodo. Dan kali ini kita dengarkan satu lagu dari daerah Palu dengan judul lagu La Vita Ebella dari Rival Himran.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodway FM, teman terbaik kamu, teman Prodway film drama komedi agensi rumah tangga. Meraih 1109,110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Dan ini menempatkan film garapan Naya Andindita sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada 2026, teman Prodway. Dan film tersebut diproduksi Star Vision bersama Legacy Pictures, juga Fortira Studios dan Navaros. Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama tahun ini, teman Produe. Dan juga film ini berkisah tentang Katia, diperankan oleh Nancy Storia, yang terkena pemutusan hubungan kerja dan kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Dan teman Prodway, cerita tersebut diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari. Dan perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari. Dan teman Prodway, 1900 penonton tersebut dengan sutradara Naya Andindita mengatakan film ini dibuat sebagai hiburan di tengah situasi kehidupan yang tidak selalu mudah, dan ia berharap penonton dapat menikmati film tanpa merasa terbebani dan tetap menemukan harapan dari cerita yang disajikan. Dan juga menurut Chan, teman Prodway, agensi rumah tangga kembali menunjukkan kemampuan Naya dalam menghadirkan film yang menghibur sekaligus dekat dengan penonton. And then selain NC Storia, film ini juga dibintangi oleh Afgan Syarisa, Vita Anggriani, Ardit Erwanda, Yunita Sregar, dan Unique Priscilia. Kemudian taik teman Produa, Sheila Dara, Hesti Purwadinata, Lulu Tobing, Feby Rastanti, dan juga pemain lainnya. Dan film ini juga menghadirkan sejumlah komika perempuan, di antaranya Umi Kwari, teman Produa, Boa Sartika, Priska Barusigu, Nuri Syafira, dan Mega Salsabil. Dan pencapaian ini juga pada opening day menambah catatan positif perfilman Indonesia sepanjang tahun 2020. And then Agensi Rumah Tangga kini melanjutkan perjalanan di bioskop dengan kisah Katia mengejar kembali mimpinya setelah mengalami keterpurukan. Buat kamu yang belum nonton film Agensi Rumah Tangga, langsung saja nonton, teman Produa, dan pastinya terus update informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: with Aikuring. Kuring atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga. Udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu, 41 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi entertainment. Teman Produ, film horor misteri hasut mengusung konsep berbeda dengan mengandalkan teror suara, bukan penampakan atau jump scare. Dan film produksi Tuta Films ini menjadi debut penyutradaraan Illy Sigma. Dengan konsep tersebut diperkenalkan melalui official trailer dan poster hasut Taman Pro 2. Juga trailer memperlihatkan 4 sahabat yang justru saling mencurigai setelah mendengar suara-suara gaib di tengah hutan. Dan keempat karakter tersebut diperankan oleh Karina Salim, Rahel Amanda, Martino Leo, dan Kevin Ardilova. Rencana mereka melakukan perjalanan untuk healing berubah menjadi teror ketika suara-suara misterius mulai menghasut mereka, Taman Pro 2. Dan hutan menjadi latar utama yang memiliki peran penting dalam cerita tersebut. Suasana awalnya terlihat tenang tetapi berubah menjadi kacau ketika suara-suara gaib mulai muncul dan mendorong para karakter saling melukai. So, Illy Sigma mengatakan film hasut menawarkan pendekatan horor yang berbeda. Sebagian besar adegannya berlangsung pada siang hari, Taman Pro 2. Dan misteri dalam film dibangun melalui suara yang menjadi sumber ketakutan, bukan kemunculan entitas. And then film hasut akan menyajikan konsep horor yang unik karena banyak terjadi di siang hari dengan setting hutan, Teman Pro 2. Dan nuansa misterinya dibangun dari suara-suara yang muncul, juga alih-alih entitas seperti kebanyakan horor saat ini. So, menurut Illy juga pendekatan tersebut membuat hasut tidak hanya menghadirkan ketegangan, film ini juga mengajak penonton mengikuti perjalanan manusia sekaligus melakukan refleksi terhadap ketakutan dan luka yang mereka miliki. Film ini diproduseri oleh Putra Matuta dan Sierra Tamiharja dengan Nick Musa sebagai produser Taman Pro 2, dan ceritanya mengeksplorasi luka juga trauma melalui perjalanan 4 sahabat yang berada di tengah hutan. Karina Salim memerankan Vira, seorang healer yang mengajak adiknya Rere, Taman Pro 2, serta 2 temannya melakukan ritual penyembuhan di hutan. Dan sementara itu juga Rahel Amanda tampil dengan karakter yang berbeda dari peran-peran sebelumnya melalui sosok Riri. Dan Rahel mengaku perannya juga menuntut kesiapan fisik selama perjalanan proses syuting. So, di film ini Taman Pro 2 official poster hasut turut menampilkan 4 karakter utama dengan latar kekacauan dan teror. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Buat kamu pecinta-pecinta horor ya, Taman Pro 2 bisa jadi wishlist kamu atau list film kamu di bulan Oktober nanti. Jangan lupa untuk ditonton dan catat tanggalnya 8 Oktober 2026. Selengkapnya informasi ini Taman Pro 2 di website rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 59 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, Minggu 13 September 2026, teman Prodo. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti MLC Music Live Chat edisi hari ini. Setelah MLC ada Kolvi yang akan temani kamu, teman Prodo, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Asik. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara. Oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya. Karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry. Ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
1: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, Meong Meong Meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014

0: buat Romaria. Makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: Wisnu Santika ternyata lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget, tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Hujan naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu, teman pro 2. Ya, kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Bawa Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu Sheila geng. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu Gloria Jessica dan juga Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Dan ini lagunya udah 11 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 20.

0: nemenin kamu. Terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Asi Normal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza, soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 52 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 52 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It Number All. 14.

0: peringkat ke-13 82 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 82 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: Yes, yes, yes, 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 92. The Finnish Steelers dari Sine Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman Pro 2, faktanya. Karena Sine tuh bilang kalau konsep The Finnish Steelers itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Pro 2, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Mampir ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

0: band Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artis ya, berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elanda Krisnandaru signing off the air and have a great great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat. M mengucapkan
2: 2 MHz Pro2 RRI Tahuna.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Iya teman Pro2, sejak pukul 15 waktu Indonesia Tengah kita bergabung dengan Pro2 Jakarta. Kita ikuti Indonesia Top 20 Nasional.

0: dilanjutkan dengan International Top 20 Nasional. Dan kali ini kembali di 92 FM, teman terbaik kamu bersama Pro 2 RRI Tahuna. Dan saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Informasi awal Teman Perdua, semangat pengabdian dan kepedulian terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus ditunjukkan oleh para pemuda berprestasi. Oke, persahabatan 2026 Andika Putra Gahansa hadir langsung di SMP Negeri 1 Tabukan Tengah pada Jumat 11 September 2026 untuk membagikan materi pembinaan karakter dan kepemimpinan kepada para siswa-siswi di sekolah tersebut. Kegiatan kunjungan edukatif ini merupakan bagian dari rangkaian program kerja para duta daerah dalam menebarkan pengaruh positif bagi generasi muda di wilayah perbatasan. Kehadiran Andika di sekolah disambut dengan penuh antusias oleh pihak guru dan para pelajar yang ingin mendengarkan langsung pengalaman serta motivasi dari sang duta daerah. Dalam pemaparan materi, Andika menegaskan bahwa penanaman nilai-nilai kepemimpinan sejak usia dini sangat penting untuk membekali mental para pelajar yang dalam menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, jiwa kepemimpinan tidak lahir secara instan, melainkan harus diasah melalui proses belajar dan kebiasaan positif sehari-hari. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, sebanyak 136 lulusan Politeknik Negeri Nusa Utara berhasil menyelesaikan pendidikan terdiri dari 33 sarjana terapan dan 103 diploma 3 Kamis 10 September 2026. Geiska Issa Faradila Patra, salah satu anggota wisudawan kepada RRI.co.id mengatakan, seluruh lulusan sarjana terapan berasal dari program studi pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan dengan jumlah 33 orang. Sementara itu, dari 103 lulusan diploma 3, sebanyak 52 orang berasal dari program studi keperawatan, 11 teknologi penangkapan ikan, 4 orang teknologi budidaya ikan, dan 36 orang sistem informasi.

sebagai bagian dari proses pengembangan pengalaman profesional. Fadila berharap seluruh lulusan mampu memanfaatkan ilmu dan keterampilan sebagai bekal untuk berkarya, berinovasi, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat, daerah, dan bangsa. Demikian info Pro 2, selamat sore.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pradua 20 menit dari pukul 17 masih di 92 FM. Kita ke informasi, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia di Jakarta. Ini disampaikan pada pembukaan pameran lukisan bertema Nasirun Bersimpu di Kaki Para Guru, Sabtu 12 September 2026. Setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia berlangsung dilakukan. Menbud mengungkapkan setelah revitalisasi Galeri Indonesia akan terlihat lebih representatif. Fadli menambahkan nantinya penataan ulang tersebut akan memperluas area ruang pamer serta menyediakan ruang untuk pameran tetap. Bahkan lanjut dia, gedung A menjadi diproyeksikan etalase utama karya-karya terbaik koleksi negara dan istana kepresidenan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Produ FM.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Teman terbaik kamu.

Jagalah citra bangsa, berdayakan masyarakat, tingkatkan jati diri, dan rekatkan budaya saling menghargai. Dengan persatuan dan kesatuan, pilar utama menuju bangsa yang bermartabat dan

teman-teman, periode 31 menit dari pukul 17, informasi untuk kamu, khususnya kaum muslimin dan muslimat untuk ajian maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul 17 lewat 42 menit. Nah, sambil menantikan dikumandangkannya azan maghrib, ada lagu-lagu bernuansa Islam.

Teman Perdo pukul 17 lewat 42 menit, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tahuna dan sekitarnya.

Pro 2 RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, karena sholat itu mencegah sifat keji dan mungkar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Teman terbaik kamu.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Manfredo pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali dengarkan informasi ya teman berdua. Tim bulu tangkis Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 tiba di Tokyo, Jepang Minggu 13 September 2026. Mereka terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan mulai Senin hingga Rabu 14 hingga 16 September 2026. Pelatih kepala tim Indonesia, Eng Hian, mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai sehingga para atlet dapat fokus menjalani program-program latihan yang sudah dirancang di Indonesia. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Kemen Pradua banyak pelaku usaha. Ya, banyak pelaku usaha Indonesia memanfaatkan kredit program perumahan untuk meningkatkan kapasitas produksi. KPP dinilai membantu pelaku usaha untuk terus berkembang, ya teman Pradua. Salah satunya adalah Marlina, pemilik usaha cuci baju laundry di Tangerang Selatan, yang mengajukan kredit Bank Tabungan Negara, yang mendapatkan pembiayaan sebesar 442,5 juta dari BTN, teman Pradua. Marlina mengatakan program KPP tidak hanya mendorong perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Ia membutuhkan karyawan untuk membantu kegiatan operasional di cabang laundry. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Studi terbaru menemukan mikroplastik lebih banyak pada paru-paru pasien kanker dibandingkan kelompok tanpa kanker. Namun, penelitian tersebut belum membuktikan mikroplastik sebagai penyebab langsung kanker paru-paru. Teman Pro2, mikroplastik telah menjadi bagian yang sulit dihindari dari lingkungan manusia, namun dampaknya setelah masuk ke tubuh masih belum sepenuhnya dipahami para peneliti.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita kembali dengarkan satu lagu daerah, kali ini dari Palu dengan judul Lovita Ebella Teman Berdua yang dibawakan oleh Rival Himran. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Kedua program Energizing Maluku ditargetkan menjadi gerakan bersama untuk mendorong kebangkitan ekonomi generasi muda melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi anak muda di Maluku. Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Rizavaldo Maspaitela, diwawancara di kantor gubernur pada Sabtu kemarin mengatakan Energizing Maluku hadir untuk memberikan energi baru kepada generasi muda agar optimis melihat masa depan sekaligus terlibat dalam pembangunan daerah. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: 5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Tren mengabadikan momen berkesan bersama teman dan kerabat melalui foto booth semakin diminati oleh generasi muda ya teman berdua. Momen meriah seperti wisuda, ulang tahun hingga pesta pernikahan terasa belum lengkap tanpa adanya sesi foto cetak langsung di tempat. Dan menangkap peluang tersebut, Arya Booth hadir menawarkan layanan foto booth kreatif dengan harga yang sangat ramah di kantong ya teman berdua. Usaha jasa fotografi asal Bangkalan ini menyasar segmen anak muda dengan ragam pilihan produk yang unik. Dua layanan utama yang saat ini menjadi andalan Arya Booth adalah cetak foto mini koran dan foto strip. Inovasi ini memberikan warna baru di tengah maraknya tren fotografi modern yang terjangkau namun tetap stylish. Informasi

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua, satu informasi terakhir ya. Gaya berfoto anak muda zaman ala dulu kini kembali mencuri perhatian, dan menariknya tren tersebut justru semakin populer berkat perkembangan AI yang membuat foto bergaya retro bisa dibuat dengan lebih mudah. Nah, teman Pradua, jika dulu untuk mendapatkan foto bernuansa tahun 80-an atau 90-an dibutuhkan kamera analog, film, hingga proses cetak khusus karena suasana tersebut bisa diciptakan secara digital. Teknologi AI memungkinkan foto diubah dengan efek grain, warna klasik, pencahayaan, kas kamera lama, hingga konsep fashion dan latar yang terinspirasi dari masa lalu. Dan bagi anak muda, tren ini menjadi cara baru untuk berekspresi sekaligus menghadirkan nuansa nostalgia. Bahkan tidak sedikit yang mencoba gaya foto keluarga zaman dulu dan mengemasnya kembali dalam versi modern. Untuk informasi ini, teman produk selengkapnya di rri.co.id. Bersama ini saya Olvi pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Kakak Cindy yang bakal temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di 2 FM teman terbaik kamu. Pukul 20 nanti bergabung dengan Perdua Jakarta di Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: si Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
1: Baik, teman Prodia tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tenggara. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Prodia, jumpa lagi bersama Kak Cindy di CCR hari ini. Saatnya kita ikuti info Pro 2, teman Pro 2. Basarnas melaporkan sebanyak 103 orang telah berhasil evakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September 2026. Dari jumlah tersebut, teman Pro 2, 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator atau SMC Iputu Sudayana di Banjarmasin Minggu 13 September 2026. Ia mengatakan teman Pro 2, 6 korban meninggal dunia tersebut dievakuasi oleh TB Mauhau 9 dan TB TCP, ya teman Pro 2. Sementara itu, kapal MV Haida berhasil mengevakuasi 49 orang dari KM Virgo Transport 8. Seluruh korban yang dievakuasi kapal tersebut dilaporkan selamat. Dengan demikian, total 103 orang yang telah dievakuasi terdiri atas 97 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Puto mengatakan, Wabrado 16 orang yang dievakuasi TB Mauhau, termasuk satu korban meninggal dunia, akan dibawa menuju pelabuhan Tuban seusai. Sesuai informasi dari nahkoda kapal tersebut, sementara 87 orang yang dievakuasi TBTCP dan MV Haida akan dibawa menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi yang terakhir, teman Pro 2. New Delhi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tantangan global seperti perubahan iklim dan isu kebencanaan. Presiden Prabowo mencontohkan Indonesia sebagai negara kepulauan berada di kawasan cincin api Pasifik. Teman Prodo, kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap berbagai situasi kebencanaan, termasuk kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim hingga aktivitas gunung berapi. Setelah berdua, Presiden Prabowo mengatakan negara lain juga merasakan dampak perubahan iklim dan bencana lainnya. Indonesia tidak sendirian menghadapi tantangan global tersebut. Di sisi lain, teman Prodo, Indonesia memiliki sumber daya alam seperti mineral kritis, termasuk logam tanah yang keberadaannya sangat langka. Kemudian sumber energi terbarukan untuk mengembangkan teknologi bersih, sehingga teman Prodo, hutan yang menjadi bagian penting bagi kehidupan dunia. Kerjasama tersebut teman Prodo dengan mengelaborasikan pengelolaan sumber daya yang sangat besar, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, serta pasar yang luas. Presiden Prabowo mengatakan BRIDGE merupakan blok ekonomi yang mempresentasikan sekitar 49.

8% populasi dunia dan 40% produk domestik bruto atau PDB dunia. Oleh sebab itu, Bridge Taman Prado 2 memiliki peluang untuk meningkatkan investasi dan memperkuat industri guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta membuka peluang yang lebih baik bagi masyarakat. Demikian Info Prado 2, selamat malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Oke, baik, nomor Pro 2 24 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. So, sebelum Kak Cindy hadirkan program Acer Aktif Akselerasi Kreatif Musik sebentar, satu informasi bersumber dari rri.co.id. Kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak. Aktivitas tersebut membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai kebutuhan biologisnya. Tidur menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu, teman Pro 2, penggunaan ponsel menjelang tidur dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus. Nah, teman Pro 2 tentunya ini melansir dari Hal Untuk juga dan sejumlah sumber lainnya. Paparan layar malam hari dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak. Yang pertama, otak menganggap hari belum berakhir. Cahaya layar, terutama gelombang pendek, dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh. Kemudian, produksi melatonin menurun. Melatonin merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya memasuki fase tidur. Paparan cahaya pada malam hari dapat menekankan pelepasan hormon tersebut dari tubuh. Kemudian, otak tetap dalam kondisi terjaga. Penggunaan media sosial pada malam hari dapat meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur. Kondisi tersebut dikenal sebagai cognitive arousal atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Kemudian waktu regenerasi otak berkurang. Masalah lain muncul ketika scrolling membuat seseorang kehilangan sebagian durasi tidurnya setiap malam. Berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak menjalani proses pemulihan. Oke, teman Pro 2, itulah tadi ya dampak buruk dari kebiasaan scrolling sebelum tidur. Maybe ini adalah hal yang lumrah yang biasa kita lakukan. Kalau kebanyakan orang mungkin, atau bahkan kesini sendiri, maybe ini salah ya teman Pro 2, dan jangan dicontoh. Kalau kasih ini sih untuk cari terambilang, kalau suka mau cari rasa mengantuk, lelap mata, ya itu no, yang kasih ini lakukan adalah scrolling HP sampai akhirnya rasa mengantuk muncul dan tiba-tiba ya sudah waktunya istirahat. Dan entah itu jam berapa ya teman Pro 2, padahal kalau kita baca dan kita dengarkan tadi informasi terkait kebiasaan scrolling HP itu amat sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Oke, teman Pro 2, buat kalian nih yang penasaran untuk informasi lebih lengkap, bisa baca dan akses kembali tentunya di website rri.co.id. Dan seperti yang kasih dibilang tadi ya teman Pro 2, kita bakalan dengerin lagu dalam program Acara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Kali ini kasih dipilih lagunya dari Malang ya. Ada Begunda Lawakuaro, Hello We're Coming Back. Setelah lagu dari Ariana Grande, maybe ya salah ya teman-teman, dari ya pas ini maksud Prep Do What You Go Ta. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Oke, baik, itu ngobrol 250 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sebentar, teman berdua, jaga malam, cerita penutup hari bakalan hadir ke ruang dengar kalian ya, yang mungkin pengen gabung untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun request lagu favorit kalian ya. Sebentar bisa gabung lewat line telepon 0812-550-3877 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pilihan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Oke, baik teman Prodo 22. Sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Kasih ini masih menunggu kalian buat gabung untuk PB Band, berbagi cerita, berbagi pengalaman ataupun request lagu favorit kalian. Jaga malam cerita penutup hari edisi siar hari ini. Kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Oke, baik teman Prodo, 56 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan hadirnya lagu dari Midra, 100 Hidup Lagi. Kasih ditutup kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Penutup Hari, edisi siar hari ini. Selanjutnya program acara Jazz Music, kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian, yaitu dengan rangkaian musik hiburan hingga menjelang pukul 23:56 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya, serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Minggu 13 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin tanggal 14 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Sini Patras yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 14 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman produser saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

ini nantinya di pukul 5 lebih 10 menit ada program acara jazz musik. Di pukul 6 Info Pro 2, di pukul 6 lebih 5 menit Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 7 masih dengan Spada, selamat pagi teman Pro 2, di pukul 8 dan pukul 9. Juga masih dengan Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya, di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List Request Lagu. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga, di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal. Di pukul 16 sore cerita penguatan peran anak muda. Di pukul 17 Info Pro 2, di pukul 17 lebih 5 menit sore ceria. Di pukul 18 masih dengan sore ceria dan pukul 19 juga masih dengan sore ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta, di pukul 21 Info Pro 2, di pukul 21 lebih 5 menit jaga malam dengan komunitas talk. Di pukul 22 jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. Di pukul 23 jazz musik and then di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

Prodo FM, teman terbaik kamu 10 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roma
3: Tika.
4: Nih,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roma.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masangker.

0: jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: 21 April tahun 1879 lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Senin 14 September 2020.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2 SMA Negeri 2 Tahuna menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kebakaran Gunung Awu dengan menyalurkan bantuan Natura ke posko penanganan bencana Jumat 11 September 2020. Dan bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana kebakaran Awu.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua, Taman Pro 2, penanganan kebakaran hutan di sekitar Gunung Awu terus diperkuat melalui sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kepulauan Sangihe Kamis 10 September 2020. Dan dalam kesempatan tersebut, Dandim Nasarudin menegaskan Kodim 1301 Sangihe siap bergerak cepat apabila titik api mulai mendekati perkebunan warga tersebut.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat pembinaan dan pengembangan atlet melalui berbagai program kerja yang melibatkan cabang-cabang olahraga di daerah. Sebagai induk organisasi yang membawahi sejumlah cabang olahraga, KONI Sangihe berkomitmen memfasilitasi kebutuhan pembinaan atlet termasuk mendorong intervensi dari sisi penganggaran serta menjalin kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Hal itu dikatakan Wakil Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe Trinuf Ponto kepada rri.co.id menyikapi pengembangan atlet di daerah tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 28 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu dari daerah Ambon. Dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kaihul, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: like green, green atau gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. Gucci on. I go wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
4: Aku sisi hitam dirimu.
3: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina,
5: loh, kamu?
3: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
5: Iya ya.
3: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
6: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
5: Yang penting hati aku putih gitu loh.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini, Senin 14 September 2020. Dan barang amin teman Pro 2 hingga pukul 11 nanti di kesempatan siar hari ini ya teman Pro 2. Dan tentunya dengan berbagai informasi, juga lagu bernuansa hiburan akan terus hadir menemani suasana hari kamu di hari ini. Dan satu informasi Ami hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Spanyol di Madrid setelah strategi pit stop menggagalkan peluang Lando Norris. Dan kemenangan pada Minggu 13 September 2026 tersebut menjadi yang ke-8 bagi pembalap Mercedes itu sepanjang musim Formula 1 2026. Dan teman Pro 2, Norris sebenarnya mengawali balapan dengan baik setelah start dari pole position dan langsung membangun keunggulan tersebut. Namun keputusan masuk pit saat periode virtual safety car berakhir membuat posisinya merosot sangat jauh. Dan persaingan sejak lap pertama juga diwarnai insiden antara Max Verstappen, Lewis Hamilton dan juga Antonelli teman Pro 2. Dan Verstappen sempat mempertahankan keunggulan setelah melewati batas lintasan sebelum akhirnya diminta memberikan posisinya untuk menghindari penalti. Dan juga Hamilton kemudian mengalami masalah yang membuat kecepatan menurun drastis pada lap ke-5. Dan teman Pro 2, pada lap ke-13 masalah rem yang dialami Lance Stroll memicu virtual safety car dan mengubah strategi sejumlah pembalap yang ada. And then Antonelli kemudian mengejar tetapi sempat kehilangan momentum karena merasakan masalah pada kedua mobilnya. And then teman Pro 2 memasuki fase penentuan Antonelli, Verstappen dan Norris terlibat persaingan ketat untuk memperebutkan kemenangan. So ketiganya tetap berdekatan tetapi tidak mampu menciptakan peluang menyalip hingga lap terakhir. Dan Liam Walson menempati posisi ke-6 di susul Franco teman Pro 2 dan Oscar Piastri pada posisi ke-7 serta ke-8. Piastri harus menjalani balapan sulit setelah mengalami kerusakan sayap depan akibat kontak dengan rusak pada awal lomba. Dan ia juga tidak mampu menyamai kecepatan Norris sepanjang balapan teman Pro 2. So Fernando Alonso dan Carlos Sainz juga terlibat insiden ketika memperebutkan posisi ke-17 pada balapan kandang keduanya. So Alonso finish di posisi tersebut sementara Sainz menerima penalti 5 detik dan gagal menyelesaikan balapan. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya di website rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: diajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2 edisi hari ini. Teman Prodo PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra dan posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang Asian Games 2026. Dan pelepasan tim dipimpin Ketua Imam Sutjarwo di Jenderal Polisi Kunarto Sentul Minggu 13 September 2020. Bintang Akbar Sofian Rahmat Ivin diharapkan meraih emas di cabang voli Pantai Putra teman Pro 2 dan pasangan lain Imam Ahmad Faisal juga Fairus ditargetkan bersaing menjadi yang terbaik dan Bintang Akbar bertiket memenuhi target tersebut. And then target itu teman Prodo menjadi motivasi untuk tampil maksimal di Asian Games 2026 nanti. Dan Kapten Timnas Voli Putra Indonesia Medi Yoku termotivasi memberikan penampilan yang terbaik. Dan ia berjuang maksimal bersama rekan-rekannya demi mengharumkan nama Indonesia. Teman Prodo Timnas Voli Putra Indonesia menghadapi Nepal Kamis 17 September dan selanjutnya Caca Deviga dan kolega menantang tuan rumah Jepang Jumat 18 September mendatang. Informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
4: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gundek melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus. Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini. Teman Pro 2 Sassuolo berhasil mengalahkan Juventus dengan skor dramatis 3-2 pada pekan keempat Serie A 2026-2027 di Mapei Stadium Senin 14 September 2026. Dan teman Pro 2 5 gol semuanya tercipta di babak kedua. Sebastiano Esposito membuka keunggulan Sassuolo pada menit ke-65 setelah memanfaatkan umpan dari Matic, teman Pro 2, dan Edon menyamakan kedudukan untuk Juventus pada menit ke-82. Juga Bowi membawa Sassuolo kembali memimpin 2-1 pada menit ke-89 melalui serangan cepat. Juga teman Pro 2, Seigrova mencetak gol keduanya pada menit ke-90 untuk membuat skor kembali sama kuat 2-2. Dan di masa injury time, teman Pro 2 Atsis mencetak gol penentu kemenangan setelah menuntaskan umpan Arman. Dan bek timnas Indonesia Jai Itzaz turun sebagai striker teman Pro 2 untuk Sassuolo sebelum digantikan oleh Kalle Takkar pada menit ke-81 akibat cedera. And then pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui kekalahan timnya disebabkan hilangnya keseimbangan di menit-menit akhir. Sementara pelatih Alberto Aquilani memuji keberanian serta mentalitas anak asuhnya yang terus menekan hingga detik terakhir pertandingan teman Pro 2, dan hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 7 poin di papan tengah klasemen. Informasi selengkapnya bisa juga kamu update kembali di portal kami rri.co.id. Dan teman Pro 2, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan kembali satu lagu daerah kurang dengar kamu. Masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Pro 2. Dan kali ini kita ke daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.